la dung han som mon king pha man lai kong song pha chi tro hal fam ka ye na flo ha da bajik sam heran som ma time dat food na kra me wa han chi lai lai